Bus present orang kani, kita buana kau kira. Bus present yaman, mereka orang yang amin amur. Ya, ya man, ya man, ya man, ya man. Mereka orang yang neko file di pinati mona. Toh boleh ke lati pun mereka orang yang renal mabaka. Asa cuaning tota. Ya man, asa cuaning mereka orang yang bangwe. Baik pangannya cah. Kwa kwa di kerekeng mongwe ni panganye tsa kwa tirong na lama baka a sa tswaneng ere ko go fe a malaika par tuwa kya bo mre tswa rena wa gareng fe mo go pole rena le tlhogo tlhosero a o ka mo itshwarela a go pitse motlhoko